0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung, termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
0: Ini

0: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KL FM. Ini baru KL. KL FM, ini baru KL.
1: Piala Dunia 2026 bersama kami di KL FM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 Pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
2: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Bomano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
1: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
3: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya pilihan raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
4: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
1: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
4: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
1: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia committed untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Situsan negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan kembali lagi bertemankan saya Kulin. Seperti biasalah Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda, anda boleh tonton secara langsung sekarang ini dua perlawanan serentak kumpulan H. Anda boleh saksikan secara live sekarang di TV OK dan juga Sukan Plus. Dan sekarang sudah pun masuk separuh masa yang kedua, di mana Keyword versus Arab Saudi di Sukan Plus masih lagi 0-0. Dan di saluran TV OK, Uruguay versus Spain, di mana Spain 1 Uruguay 0. Jadi kepada anda, jangan terlepas peluang untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, di mana kami akan menyajikan result-result yang terkini. Dan anda sokong mana? Boleh juga kongsikan bersama kami di WhatsApp KLFM di 0133 309 7972. Dan selepas ini banyak lagi info-info yang menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Yang penting, jangan tukar lagi frekuensi, teruslah kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara, KLFM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baru dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live KLFM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara silang budaya di KLFM ini baru KL.

Top kan Bino Hujur Minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara, KLFM dan Pahang FM. Bersama Epi Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baru dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live KLFM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara, silang budaya di KLFM. Ini baru KL.
1: Hujung Minggu KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
4: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
3: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Dekat berita seterusnya, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Bola reka bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Desiree Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Sepanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi hujung minggu ke-11 fasa yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga hari anda baik-baik sahaja, senyum-senyum selalu. Dan pagi ini, berita baik untuk peminat Spain. Ini antara saya punya tim lah orang kata. Ini antara yang saya minat di Piala Dunia 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Spanyol berjaya menewaskan Uruguay dengan keputusan tipis 1-0 dalam aksi yang cukup sengit. Dan kedua-dua pasukan saling memberi tekanan, namun Spanyol berjaya memanfaatkan peluang yang ada untuk membawa pulang 3 mata penting. Dan Uruguay pula terus berjuang hingga whistle penamat tetapi gagal mencari gol penyamaan. Dan lagi satu aksi, Cuba versus Arab Saudi pula terikat tanpa jaringan 0-0. Kedua-dua pasukan mempamerkan permainan yang seimbang dengan beberapa percubaan menarik, namun benteng pertahanan masing-masing berjaya mengekang serangan hingga tamat perlawanan. Jadi setakat ini berita saya pada pagi ini berkenaan dengan bola. Ada kemenangan besar, kemenangan tipis dan juga keputusan seri mewarnai saingan Piala Dunia FIFA 2026 pada hari ini. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di TV OK RTM Klik betul-betul percuma dan juga di Sukan Plus. Dan selepas ini, banyak je lagu-lagu yang best-best yang Kulin akan hiburkan anda semua menerusi hujung minggu KL ini pada KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara, KLFM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baru dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live KLFM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara silang budaya di KLFM ini baru KL.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM 97.2.

0: LFM, ini baru KL.
1: Seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara KLFM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu Rom Atta dengan tajuk lagunya Jatuh Cinta Lagi. Semoga sentiasa jatuh cinta bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ni kan kulina update berkenaan dengan Piala Dunia 2026, di mana sekarang ni tayangan serentak di TV OK dan juga Sukan Plus, di mana New Zealand versus Belgium, Belgium 1 New Zealand 0, dan itu ditayangkan di TV Sukan Plus. Dan juga di TV OK anda boleh saksikan Egypt versus Iran, di mana satu sama. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 di TV OK dan juga di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sekarang ini kan pejam celik hampir 6 jam dah Kulin temankan anda semua. Dan Kulin nak tinggalkan anda dengan lagu permintaan daripada Ivan Zafri. Katanya nak request lagu Jangan Paksakan Tok Rindu Ivan 17, sebab saya terlampau rindu seseorang tetapi tiba masa untuk lepaskan dia. Eleh. Kenapa sedih-sedih ni? Janganlah sedih sangat. Hujung minggu ni kita kena happy. Cubalah hujung-hujung minggu ni ambil angin untuk tenangkan diri tu, insyaAllah. Mana tahu tengah-tengah ambil angin tu terlanggar bahu sesiapa, jatuh cinta pula kan. Jadi itu dia Kulin nak tinggalkan anda dengan lagu-lagu permintaan yang ada juga. Ada juga lagu permintaan daripada Kak Ros kita. Katanya nak lagu Peter Pan, Mungkin Nanti. Jadi itu dah dua buah lagu yang Kulin akan tunaikan sebentar saja lagi. Kulin tinggalkan anda dengan Ivan 17, Jangan Paksakan Rindu. Hujung minggu KL, ini baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!
1: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM, kini baru KL.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada.

pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, anda sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Kuli yang telah menemani anda sejak awal pagi pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari tadi. Okay? Dan Bella akan teruskan 6 jam seterusnya, banyak lagu-lagu menarik yang akan menghiasi hujung minggu anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu udah Akila nyanyian Flow 88 baru saja menghiburkan anda di hujung minggu KL. Baik, kepada anda yang sedang bercuti, selamat berhujung minggu. Dan juga kepada anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Tak apa, esok anda akan bercuti, okay? Dan kepada anda yang bercuti, pastinya anda nak tahulah jangkaan cuaca untuk hari ini supaya anda dapat rancang aktiviti bersama keluarga, kan? Dan hari ini dijangkakan di Kuala Lumpur dan Putrajaya, ribut petik akan melanda di beberapa tempat. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi tak sesuailah untuk melakukan aktiviti outdoor. Bolehlah fikir-fikirkan aktiviti indoor. Dan kepada anda yang sedang menonton Piala Dunia, sekarang sedang berlangsungnya Mesir melawan Iran, dan keputusan yang baru saja saya lihat adalah satu sama, iaitu satu untuk Mesir dan satu untuk Iran. Kita masih lagi menunggu siapakah yang akan mendahului dengan gol-gol yang akan datang. Jadi anda boleh tonton di TV OK yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Sheila Abdul dan dengan lagunya Mungkinkah. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

tips kepada anda yang sedang memandu ni, selalu selalunya kalau anda memandu, kenalah memandu dengan berhati-hati. Okey, anda masih lagi mendengarkan 97.2 KLFM. Ini baru KL.

pagi tadi. Manakala Sepanyol pula menewaskan Uruguay dengan Uruguay yang bermain 10 permain dengan keputusan 1-0. Hasil jaringan tunggal Alex Baena menjadikan mereka layak ke layak menjadi juara kumpulan H. Itu dia untuk Piala Dunia pagi tadi. Kejap lagi Bella akan sambung lagi mengenai Piala Dunia. Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu kesuma nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tapi sebelum itu, sebentar lagi tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini jom kita layan kesuma Siti Nurhaliza. Terus layan KLFM 7 Minggu KL.

0: Saya Joy Daud, dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: ...172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi

0: SPR Dato Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun akan menyaksikan pertembungan 1-1, sementara 27 Dun, 3 penjuru, 12 Dun, 4 penjuru dan 3 Dun, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamanor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi Dun dan sebelum ini Ngah Kosim dengan calon Barisan Nasional Si Ah Gek dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen Dun berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Ibrahim. Sekamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Datuk Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiré Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara, KLFM dan Pahang FM. Bersama Epi Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baharu dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live KLFM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara silang budaya di KLFM ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.

1:47 minit tengah hari, dan seperti biasa pukul 3 petang nanti kita akan ada Silang Budaya Radio Berkembar bersama dengan AP Syafiq dan DJ Ben dari Pahang FM yang akan bercakap mengenai penciptaan digital, seni dan identiti. Nak tahu lebih lanjut, ada kendalah dengarkan di 97.2 KL FM Ini Baru KL, juga di Facebook Live KL FM Ini Baru KL. Dan mengenai Piala Dunia, kita nak kembali ke Piala Dunia. Telah berlangsungnya Mesir menentang Iran dan telah mendapat keputusan akhirnya dinyatakan seri satu sama Mesir menentang Iran. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut mengenai Piala Dunia, kejap lagi Bella akan kongsikan kembali. Dan seperti biasa pukul 2 petang kita ada Music Express, Music Tak Berhenti yang akan berjalan selama 1 jam yang akan menemani anda tanpa suara DJ, tanpa gangguan. Anda boleh layan lagu-lagu permintaan yang telah tersedia, dan kita tak nak membuang masa. Jom kita layan. Ini dia Lembayung Tari, nyanyian Fani Hasrita. Terus layan KLFM, Baru KL. Long.

Seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara, KLFM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baharu dan sembang santai menanti

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara, KLFM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baru dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live KLFM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara silam budaya di KLFM ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: suara kat Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Hey, sedih ke? Dengar KLFM. Hey, suka ke? Hey, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: KLFM 이니반 KL.
1: Seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara KLFM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baru dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live KLFM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara silang budaya di KLFM ini baru KL.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang apa saja sedang mendengarkan Silang Budaya di KLFM ini baru KL bersama-sama saya AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM dan pastinya selama lebih kurang 45 minit kita akan berbicara mengenai topik kita pada hari ini yang pastinya menarik dan juga tertariklah untuk anda, okay? Dan pastinya kita masih lagi menantikan daripada Pahang FM DJ Ben di sana. Kita dah tengok mereka dah bersedia ke belum. Okey, nampaknya mereka belum bersedia lagi. Jadi untuk waktu ini dan pastinya kami juga akan bersama-sama dengan seorang tetamu yang sangat hebat dalam dunia muzik yang merupakan timbalan dekan Fakulti Muzik Aswara. Kejap lagi kita akan bersama-sama dengan mereka. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan dulu lagu persembahan Masdo dan juga Aisyah Aziz dengan tajuk lagunya Pujaanku. Terus layan Silang Budaya hanya di KLFM. Ini baru KL.
5: KLFM.

Hai, saya Dian Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Silang Budaya Radio RTM dan pastinya hari ini Kalau FM bersama-sama dengan Pahang FM. Sudah pun 3.10 minit petang dan kita masih lagi bersama-sama dengan Ben dari Pahang FM. Ben, macam mana okey Ben di sana?
2: Alhamdulillah, happy, sihat, happy.
1: Alhamdulillah, sihat. Okey. Baik Ben, hari ini kita nak bercerita lah mengenai apa ciptaan digital dan juga seni dan budaya.
2: Betul, Ben.
1: Macam mana agaknya perkembangan muzik dekat Pahang tu, Ben?
2: Okey, kalau kita nak berkongsi mengenai orang kata, kita salamilah sedikit perkembangan muzik tempatan kan, dan juga tradisi di Pahang daripada orang kata warisan istana sehinggalah ke pentas moden hari ini. Dan Epi, sebenarnya kalau kita sebut tentang muzik tradisional Pahang, antara orang kata yang paling sinonim mestilah orang kata gamelan Pahang. Jadi gamelan ni sebenarnya telah dibawa masuk ke tanah Melayu pada sekitar abad ke-19 melalui Empayar Riau Lingga dan berkembang di Istana Pahang.
1: Jadi berkembang sampai sekarang lah
2: Sampailah sekarang.
1: Tapi kalau kita tengok muzik zaman sekarang dia pun bermula dengan, kalau dulu-dulu lah kan, kalau rekaman tu dia ada satu track je tau. Dia kena record live.
2: Betul.
1: Kalau band perasan lagu macam lagu Dedak Perantau tu, ada silap dekat line bass tu tau.
2: Dia dah perantau
1: sebab dia rekod sekaligus je. Kalau perasan lah. Lepas tu dah ada lah batu track. Lepas tu sekarang di zaman AI pula, Ben.
2: Zaman AI ni mengatasi segalanya lah.
1: Betul lah. Bagi prom siap lu sebuah lagu. Tak pening-pening kan.
2: Betul.
1: Okay. Baik, sebab ni, Ben, kita nak bersama-sama dengan timbalan dekan Fakulti Muzik Aswara, Encik Isyam Suwardi Daud. Kita nak sebar-sebar dengan beliau lah, sebab beliau ni memang pakar lah tentang muzik ni, Ben.
2: Orang yang tepat.
1: Ya, dan kita berhibur dulu, Ben, dengan lagu ini. Baik. Persembahan Sufian Suhaimi, Inikah Dikatakan Cinta. Terus layan Silang Budaya di Kelas FM dan juga di mana, Ben?
2: Di Pahang FM.
1: Ya.

0: Radio RTM.
1: Sebab 3.15 minit petang dan pastinya anda masih lagi mendengarkan Silap Budaya, KLFM dan juga Pang FM dan saya, AP Syafiq dan juga Ben di sana.
2: Ya, yeah, AP.
1: Okey, Ben.
2: Ya. Yeah.
1: Macam mana keadaan di Pahang? Saya nak tahu jugalah dekat Pahang tu makanannya apa yang popular dekat sana, Ben.
2: Okey, kita kongsi dulu keadaan cuaca ini, AP.
1: Oh, keadaan cuaca.
2: Okey. Keadaan cuaca ini memang agak panas sikit lah 2-3 hari ini kan. Dan kalau pastinya, kalau AP pernah ke Pahang, yang pastinya makanan juadah istimewa daripada Pahang ialah patin masak tempoyak.
1: Patin masak tempoyak lah.
2: AP pernah makan, AP?
1: Memang saya memang biasa makan lah.
2: Biasa makan lah.
1: Maksudnya, yang tu pais-pais pun
2: pais patin. Itu sedap, pais.
1: Lagi satu tu yang puding diraja tu.
2: Puding diraja. Itu kalau nak dapat betul sedap, kena pergi Pekan, AP.
1: Pekan Pahang lah,
2: Kena Pekan Pahang lah.
1: Baik-baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu penciptaan digital seni dan budaya. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang yang pakar muzik lah, Ben.
2: Baik.
1: Dan kita bersama-sama dengan Timbalan Dekan Fakulti Muzik Aswara, Encik Hisham Suwardi Daud. Ya, apa khabar bang Hisham?
3: Assalamualaikum, Pepe.
1: Waalaikumsalam. Ya. Baik, kalau Ben nak tahu dan juga pendengar nak tahu, abang Hisham ni merupakan bekas gitaris kumpulan Sukses ke? Bekas ke masih lagi, bang?
2: Oh, ya.
3: Bekas dah masih.
1: Bekas dah masih. Dan dia punya penyanyi namanya Aju, Aju Sukses tu, Ben.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik bang. Kita nak tahulah kan, apa nama, ada orang keliru antara pemuzik, lepas tu komposer, lepas tu penulis lirik, muzik arranger, apa beza ni bang?
3: Okey, sebenarnya position yang AP sebutkan tadi adalah susunan untuk menghasilkan satu karya lah.
1: Betul.
3: Okey, kita terlebih dahulu kena ada komposer. Okey. Selain daripada komposer, komposer itu mencipta lagu lah, melody, tanpa ada lirik lagi. Kemudian akan ada penulis lirik, di mana baik-baik syair ke apa ke, kata-kata tu akan dihasilkan oleh penulis lirik. Okay. Lepas tu,
1: okay, kita tu gambar abang,
3: lepas abang tu terus kepada pengubah lah. Okay, pengubah tu biasanya dia akan datang kemudian. Okay, pengubah ni biasanya dia akan bekerja rapat dengan pemuzik, penyanyi, kadang-kadang tu producer tu sendiri. Okey, lepas lepas karya itu dirakamkan, kemudian baru kita akan dengar nilai dan producer akan main peranan. Masuk campur, itu tak kena, ini tak kena, betul. Ini kena tambah, itu tak ditambah, macam-macam lah untuk menghasilkan satu karya yang betul-betul berkualiti dan bermutu.
1: Okey. Lepas tu muzik arranger pula yang hasilkan bunyi muzik tu.
3: Pengubah yang saya mentionkan tadi.
1: Okey.
3: Kalau tak ada salah seorang daripada yang saya sebut ni, mesti ada cacat celah lah. Itu cara kita bekerja kalau dahulu kalanya.
1: Ya, baik. Itu Ben, ceritanya Ben.
2: Ya.
1: Baik-baik. Kita nak pergi ke soalan-soalan yang sikit serius ni, Ben. Tapi mungkin Ben ada soalan, Ben.
2: Okey, saya ada soalan sebenarnya untuk Cik Hisham lah.
3: Ya,
2: Ben. Kalau kita tengok sekarang muzik hari ni, pelajar muzik hari ni kan, mempunyai orang kata kelebihan yang lebih besar berbanding generasi terdahulu dari segi akses kepada ilmu dan teknologi tu. Mungkin Cik Hisham boleh kongsikan sikit.
3: Okey, betul. Sesuai dengan topik kita yang yang berkenaan dengan AI, AI, artificial intelligence, di mana AI ni kalau kita kat rumah ni macam maid lah, pembantu rumah, yang mana AI ni dia lebih tertumpu kepada membantu kita dari sudut masa, kos dan sebagainya lah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, pelajar hari ini memang mempunyai kelebihan berbanding dengan pelajar dulu. Kalau nak katakan perbezaan ketara dia, pelajar sekarang ni hanya di hujung jari je maklumat ni.
2: Betul.
3: Yang mana kita boleh katakan ilmu berada di hujung jari lah. Kalau kita tengok 20-30 tahun lepas, untuk menguasai teknik-teknik permainan muzik untuk pemuzik ke penyanyi ke, itu pasti ada besar perbezaan dia. Kalau kita tengok macam saya dululah, saya ambil contoh, saya nak jadi pemuzik yang baik, yang bagus, nak jadi sessionist, nak tubuh band, nak jadi rockstar dan sebagainya, pasti ada proses-proses yang saya kena lalui lah. Okay, proses-proses itu termasuklah saya kena beli CD, saya kena beli majalah, saya kena menghadiri bengkel, saya kena cari cikgu untuk belajar secara formal atau tak formal. Jadi sekarang ni saya tengok pelajar-pelajar ni dah mudah. Kita ada banyak kita panggil aplikasi lah. Okay, contohnya YouTube, Okay. Kalau nak belajar gitar tu, kalau tak ada cikgu pun, YouTube ada, tak apa. Tak pergi sekolah pun kita boleh jadi pandai.
2: Betul.
3: Jadi apa yang saya nampak yang ketara sekarang ni, pelajar-pelajar ni terlampau banyak informasi.
2: Cik Syam, saya nak tanya sikit lah. Maaf, saya nak tanya sikit. Dari segi kualitinya macam mana, Cik Syam?
3: Kualiti kalau saya kata saya bagus, bias pula. Okay, saya melalui proses-proses macam kalau pendigitalan ni analog lah. Macam manual lah, kalau nak senang faham kan. Jadi belajar muzik secara manual ni maksudnya kena melalui proses-proses yang orang kata lama dari sudut masa dia. Contoh, saya nak kuasai sesuatu perkara, maka saya perlu masa mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk capai maklumat tu, untuk membenarkan maklumat tu betul, ataupun nak cari cikgu. Dulu susah. Saya kena tunggu dulu kawan-kawan saya yang belajar di overseas baliklah. Mereka bawa balik majalah dan sebagainya. Jadi pada masa tu, senang cerita, saya kerja keraslah. Jadi pelajar sekarang saya tengok sangat cepat dia punya ilmu sampai kepada dia. Cuma dari sudut kualiti tu ginilah, dia subjektif, Ben. Kalau pelajar tu rajin ataupun dia memang dah berbakat, memang tak ada masalah lah untuk dia kuasai sesuatu perkara kan. Dari sudut nyanyian ataupun permainan alat muzik.
1: Okey, baik, itu dia pendapat daripada Cik Syam. Dan sebab ini kita masih lagi nak bersama dengan Cik Syam. Kita nak saksikan dulu ni, Ben, video daripada Pahang FM. Kita nak bersama dengan pemuzik combo Pahang FM, iaitu Anwar Chaco. Anwar Chaco
2: combo Pahang FM.
1: Okey. Dan sebab itu kita akan dengarkan lagu daripada Pahang FM. Boleh, Ben?
2: Boleh.
1: Okey, jom sama-sama kita saksikan video daripada Pahang FM. Terus dengar Silang Budaya.
0: Silang Budaya. Era dunia digital, jika kita bercakap mengenai platform penstriman muzik, teknologi perisian audio, digital audio workstation, sebenarnya adalah satu kemajuan yang kita tak boleh tidak memang kena manfaatkan. Berbanding dengan zaman kaset, zaman CD dan sebagainya kan, zaman sekarang ni capaian kita kepada satu karya muzik itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat kerana ada banyak platform untuk artis-artis membuat naik hasil kerja mereka. Dan dari segi kerja-kerja studio juga telah berevolusi dengan maju kan, di mana rakaman-rakaman muzik boleh dilaksanakan dengan kualiti yang lebih tinggi dan lebih terjaga. Maka teknologi jika digunakan dengan baik, hasilnya juga sudah tentulah positif untuk industri muzik tempatan. Seperti yang saya katakan tadi, tak dapat tidak kita tak boleh tertinggal dari sudut teknologi muzik. Secara tak langsung sudah tentu ada karakter ataupun sound modern dalam penghasilan karya sekarang. Dalam hal ini saya katakan kita harus bersikap terbuka, daripada muzik 50-an, selepas itu ada muzik 60-an, sebelum muzik 70-an adanya muzik 60-an. So begitulah sekarang ya. Apa yang saya nak katakan kat sini ialah setiap era tu ada dia punya identiti kan. Dan sekarang telah muncul pula zaman AI. Namun ini satu tajuk yang masih hangat lagi lah, kerana akan timbul persoalan, adakah anda seorang komposer ataupun sebenarnya seorang prompter kan? Kerana masih ada limitasi sebab kita tidak 100% mengawal karya itu. Seperti contoh, Bani saya nak guna chord ni. Jadi di situ masih perlu ada sentuhan manusiawi lah. Secara keseluruhannya, muzik ni kan dia sesuatu yang ikhlas ya, datang daripada ilham yang Tuhan beri kepada kita. Jadi kita kena guna bakat yang ada pada kita untuk mengindahkan karya itu, memanfaatkan teknologi tanpa mengetepikan proses-proses kreatif yang datang daripada jiwa seorang manusia.
4: Silang Budaya. Radio.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, kembali bersama band dari Pahang FM dan Epi Syafiq dari KLFM. Dari Silang Budaya Session Berkembar. Dan Epi, masih okey di sana?
1: Masih okey di sini, masih lagi siap, masih lagi segar. Dengar suara band bulat dari Pahang tu, rasa Allah macam seronok tau.
0: Baik Epi, kita masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, Encik Hisham Sawadi Daud, yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Music Aswara. Baik Cik Hisham, saya nak tanya soalan sikit Cik Hisham. Mungkin orang kata sebagai tenaga pengajar, bagaimana Aswara mengadaptasi perkembangan teknologi dan AI dalam kurikulum pendidikan muzik ni?
2: Kami di Aswara ni memang orang kata tak boleh nak elak lah teknologi-teknologi yang berkembang pesat kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana yang ada pada kita punya phone lah. Kejap-kejap ada je dia punya perkembangan dia kan, kena update tu ini. Okey, sebagai aplikasi AI dia macam kita menerima kemunculan komputer lah, perisikian rakaman digital dan internet. Hari ini juga AI perlu difahami sebagai sebahagian daripada ekosistem untuk pendidikan secara moden lah. Contohnya kalau dulu macam saya lah, saya ambil contoh kan, orang duk pakai Waze kan, saya kata tak nak saya akan tak guna Waze kononnya kan. Kita nak guna secara analog lah, menghafal itu ini dan sebagainya. Tapi akhirnya bila dah tak relevan, orang kata kan,
0: betul,
2: menghafal, menulis ataupun menerima info daripada orang ramai, menuju ke destinasi yang agak susah lah contohnya kan. Jadi kita nak tak nak kita kena terima lah aplikasi itu. Cuma saya nak bagi tahu, AI ni sejenis mesin lah, kita kalau kita senang nak faham, mesin yang tak boleh nak membuat analisis. Dia tidak ada emosi, okay? Dan dia juga sebenarnya bukan jalan pintas sebenarnya kepada perkembangan pembelajaran di Aswara.
0: Baik.
2: Okay? Contoh kita ambil dalam bidang composition. Okay, bidang composition, kita tahu level pelajar ni sebenarnya tidak boleh nak disetarakan dengan profesional yang kat luar tu. Jadi apa saja silibus yang kita ajar tu mesti ada tempat-tempat yang diorang stuck, tak boleh nak gerak kan. Jadi dari sudut positif dia, AI memang membantu kami lah. Okay, dari sudut masa, kos dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, saya dengan pelajar-pelajar saya ni, saya selalu berpesan lah, dia bukannya satu jalan pintas. Pelajar-pelajar ni sebenarnya masih memerlukan seorang guru untuk membimbing lah. Okay? Bimbingan tu sebenarnya daripada pengalaman guru dengan pelajar, ataupun pelajar ataupun pengalaman di pentas dengan pelajar-pelajar semua. Mereka juga sepatutnya ada satu latihan yang konsisten dan pemikiran yang kritis dan kreatif untuk menghasilkan sesuatu karya dengan baik. Tapi walau bagaimanapun, kami memang tidak tolak tentang artificial intelligence ni. Kita memang pakai di saat-saat genting.
0: Saat-saat genting mah
2: Ya, betul. Kadang-kadang wahyu. Turun wahyu kadang-kadang. Wahyu lah. Tapi wahyu-wahyu ni baik sebenarnya. Mereka challenge kita kan. Challenge pada pelajar di mana dalam masa yang terdekat, mungkin 2 hari depa nak satu composition, contoh dia kan lagu tema for example kan. Jadi nak tak nak kami pun terpaksa lah guna AI juga. Cuma di akhir proses tu, kami memang buang lah bunyi-bunyi AI tu dan kami rakam semua.
0: Kena ada gabungan lah Cik Syam
2: Kena ada gabungan sebenarnya. Sebab apa, kita pun terhad. Kalau masa yang diberi tu tidak cukup untuk kami menghasilkan satu karya yang baik. Sebab apa? Pasal wahyu ni kadang-kadang nak digunakan untuk peringkat kebangsaan. Kadang-kadang kan rasmi, untuk acara rasmi. Jadi kami pun terpaksalah menggunakan AI. Pasal apa? Pasal AI ni dia memang data. Data tu sebenarnya daripada manusia sendiri. Cuma mungkin dia tak ada emosi lah. Intention pun dia tak ada. Niat dia tak ada. So kita as a composer ni, kita ada tujuan nak buat lagu. Nak buat lagu tema sukan for example kan. Nak buat lagu tema nasyid. Kita tahu hala tuju tu kan. Tapi walau bagaimanapun, bila kita menggunakan AI, for example kita pakai Suno kan, prompt tu daripada kita.
0: Betul.
2: Arahan tu Okey, sekali buat tak jadi, kita kita repair dia punya prompt. Itu ini dan sebagainya.
1: Telah dekat kelas tadi pun jingle pun dah start pakai. Ailah.
0: Betul pi.
1: Betul kau faham kan, Ben kan?
0: Betul pi, sama pi. Tapi sebenarnya kalau ikutkan pi susah juga dia punya muzik ni pi.
1: Betul susah. Kalau kita tak faham tentang muzik pun susah nak bagi prompt tu masalah tu kan.
0: Ya betul.
2: Tapi prompt tu boleh dipelajari.
1: Betul.
2: Prompt tu kan. Akhirnya kita akan tanya ChatGPT. Apakah prompt-prompt tertentu untuk menghasilkan lagu-lagu, contohnya lagu patriotik. Dia akan bagi tahu.
0: Betul macam, detail.
1: Tapi kita sendiri kena faham muzik sikit juga bang. Kalau tak kita tak dapat apa kita nak. Betul tak bang?
2: Betul.
1: Okey, baik. AI boleh menghasilkan melodi, boleh menghasilkan lirik. Jadi macam mana kita nak pastikan identiti seni dan juga budaya dan juga keaslian seorang komposer atau pemuzik tu terus pelihara bang?
2: Okey, persoalan yang sangat penting pada hari ini, saya rasa AI ni memang mampulah macam saya cakap tadi menghasilkan melodi, arrangement, sound spot. Tak sampai 5 second, tak sampai 10 second tiba-tiba terhasil satu muzik yang baik kan. Cuma kita, macam saya cakap tadi, kita perlu faham AI ni adalah satu mesin yang yang belajar tentang kita. Bukan dia tiba-tiba wujud, bukan.
1: Betul-betul lah.
2: Dia mengkaji bagaimana seseorang pemuzik itu menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia nak. Jadi basically dia ni macam library. Dia macam ada satu template. Bila kita order yang ni, dia, dia trigger benda tu, dia terus ambil beberapa contoh dan dia terus keluarkan. Jadi kita, peranan kita ni sebenarnya yang akan memilih. Sebab tu saya kata tadi, akhirnya manusia itu sendiri yang akan menentukan sama ada kita akan pakai benda itu 100% ataupun mungkin 60%. Macam Ben cakap tadi.
0: Betul.
2: Okey, gandinganlah maksudnya manusia dengan mesin kan.
1: Betul.
2: Dan menghasilkan sesuatu yang baru.
1: Okey. Baik Ben. Sekarang ni kita nak bersama dengan sahabat Isham, Abang Isham kita, nama dia Wan Amirun. Kita nak tengok video daripada KLFM hari Selasa minggu lepas. Saya dah pergi bersama dengan Wan Amirun, juga merupakan seorang komposer, juga music arranger. Jadi kita nak dengarkan pendapat beliau. Sama-sama kita saksikan video daripada KLFM.
0: Baik.
3: Silang budaya. Radio. Malam berganti siang. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pastinya sedang menyaksikan Silang Budaya. Dan untuk hari ini istimewanya bersama-sama saya FP Syafiq, saya berada di Batu Cave, di Irfan Studio. Saya nak interview seorang komposer, seorang engineer muzik. Dan pastinya untuk topik kita pada hari ini, penciptaan digital, seni dan budaya. Kita nak tahulah pendapat dan juga pengalaman individu ini tentang muzik dari zaman analog sampailah ke zaman AI. Jadi terus bersama-sama kami menerusi Silang Budaya.
4: Saya Wan Amirun, selaku penulis lagu, penulis lirik dan juga music arranger.
5: Perkembangan teknologi telah mengubah cara muzik dihasilkan daripada proses analog yang serba manual kepada sistem digital yang lebih pantas, fleksibel dan efisien.
4: Itu benda tu, AI tu dia sebenarnya memudahkan bagi kami juga. Kami juga sekarang ni pun menggunakan AI juga. Jadi dia lebih mempercepatkan kerja daripada dulu. Kita kena rekod satu persatu gitar apa semua kan. So sekarang bila dah ada AI, kita cuma prompt je. Contohnya macam piano, kita tak payah nak main, kita cuma type je chord apa. So AI akan bantu. Bagi saya AI ni, kalau AI yang generate macam diorang buat yang tu buat lagu, itu saya tak berapa setuju lah. Yang tu tak, macam tak adil lah untuk seorang komposer kan. Tapi untuk pengubah muzik, AI assistant kita perlu. Yang tu saya setuju. Sebab kita punya software sekarang ni, kita memang dah update, memang dah ada AI tu. Tapi AI tu digunakan sebagai assistant saja. Okay, lagu yang saya dah buat guna AI setakat ni, lagu Hairi daripada Kumpulanku, tajuk dia Hari Bahagia. Itu satu pencapaian yang bagus. Cuma AI tu masa tu kami gunakan hanya untuk guide saja, dan kami rakam semula supaya karya tu boleh diregister dengan MACP, sebab kita bukan menggunakan 100% AI.
5: Kemunculan AI bukan sahaja mencetuskan pelbagai persoalan tentang masa depan industri muzik, malah membuka perbincangan mengenai peranan sebenar pemuzik dalam dunia yang semakin dipacu teknologi.
4: Okey, bagi saya AI ni lebih kepada mematikan pemuzik punya karier. Sebab satu hari nanti mungkin kita tak perlu dah gitaris. Mungkin AI tu yang akan generate semua muzik-muzik dalam industri kita kan. Tapi sebenarnya kita sebagai pemuzik, kita kena jadi lebih bagus daripada AI itu, supaya AI ni tidak dapat melawan pemuzik yang asli.
5: Walaupun teknologi mampu membantu menjana idea dan mempercepatkan proses kerja, nilai kreativiti manusia tetap memainkan peranan penting dalam mengekalkan keaslian sesebuah karya.
4: Cara dia nak kekalkan sentuhan dia dalam penggunaan AI, dia punya karya dia nak ada nampak, boleh nampak sentuhan dia, dia gunakan AI itu sebagai assistant saja. Jadi dia kena buat muzik tu guna AI, tapi selepas tu dia kena buat semula, redo balik ataupun tambah tokok tambah supaya sentuhan dia ada dalam muzik yang dihasilkan menggunakan AI.
5: Apa yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkaya kreativiti dan bukannya menggantikan nilai seni yang lahir daripada pengalaman serta pemikiran manusia.
4: Nasihat saya, penggunaan teknologi zaman sekarang ni bagus. Saya sangat suka dan bangga lah kita punya perkembangan muzik sekarang ni. Kita dah lebih mudah daripada zaman analog dulu. Untuk yang baru-baru yang menggunakan digital, cuba faham betul-betul instrumen yang korang guna. Walaupun dia digital, korang kena faham sifat-sifat dia. Kata violin, korang kena dengar juga violin yang asal daripada yang digital, supaya korang faham muzik dia yang sebenar macam mana.
5: Di tepi pantai yang indah.
3: Okey, dan pastinya kita dah selesai bersama dengan Wan Amirul tadi. Banyak pengalaman yang telah dikongsikan oleh Wan Amirul tadi. Dan pastinya, walau apa juga teknologi yang hadir dalam hidup kita, kita kena gunakan sebaik mungkin dan kita kena hidup selari dan juga selaras dengan teknologi yang ada. Okey, baik, selesai sudah untuk Silang Budaya. Saya di Infan Studio dan terus bersama-sama kami menerusi Silang Budaya. Saya Epi Syafiq sign off. Assalamualaikum dan bye-bye semua.
6: Silang Budaya. Radio.

0: Budaya Radio RTM.
1: Sila Budaya Radio RTM 23.43 minit petang baru saja berlalu. Tadi lagu persembahan Tom dengan tajuk lagunya Lagu Untuk Kuala Lumpur. Kita masih lagi bersama-sama dengan band dari Pang FM.
2: Ya,
1: band kat sana okey semua ke band?
2: Alhamdulillah.
1: Dan
2: cukup baik.
1: Cukup baik. Dan kita juga masih lagi bersama-sama dengan timbalan dekan Fakulti Muzik Aswara Isyam Suwadi Daud. Kita dah banyak bercerita dah tadi mengenai AI budaya muzik. Jadi kita nak tahu jugalah ya Cik Isyam, sebagai tenaga pengajar, bagaimana Aswara mengadaptasi salah soalan. Dalam dunia yang semakin canggih dengan AI, apakah perkara yang tidak boleh digantikan oleh teknologi dalam pendidikan dan pencipta muzik ni, Cik Isyam?
3: Okey, baik. Pada pandangan saya, perkara yang paling sukar nak di orang kata ganti kan. Walau kita maju ataupun mundur adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tu maksudnya hubungan guru dengan pelajar, okey, ataupun penyanyi dengan karya seni dia kan. Contoh dia adalah dia gini, muzik ini adalah satu bahasa communicate Contoh kita ambil lagu La Bamba dulu kan. Saya daripada hari ni saya tak faham apa benda ni La Bamba. Kan La Bamba kan. Tapi bila mereka mainkan lagu tu daripada awal sampai habis, maka kita boleh tunggu dan dengar. Okay, mungkin kita menghayati dari sudut arrangement dia. Tapi sebenarnya tak faham pun.
1: Yeah,
3: tapi
1: betul.
3: Macam mana dia boleh connect antara kita orang Malaysia dengan bahasa tu dan sebagainya.
1: Sama juga dengan lagu Hindustan kan.
3: Kita tak faham pun Chalte tu kan. Saya daripada hari ni pun saya tak tahu apa maksud.
1: Betul.
3: Okay. Jadi AI ni bolehlah meniru gaya. Dia boleh menghasilkan struktur lagu dengan baik dan mungkin boleh menghasilkan bunyi yang hampir sempurna kalau kita tengok. Tapi kadang-kadang tu tak logik, Pi. Kadang lagu tu lelaki, suara lelaki, dia hit sampai soprano punya range kan. Itu yang saya kata tak logik. Okay, jadi berbalik kepada soalan tadi, emosi, pengalaman tu memang tak boleh nak digantilah. AI memang tak boleh ambil alih kerja tu. Sebab pengalaman tu manusia tu sendiri yang kena rasa. Emosi, contoh kita ambil komposer. Bila komposer tu dapat satu task untuk hasilkan satu lagu sedih lah, lagu cintan orang kata kan, juang. Kita boleh prompt AI tu kan, kita letak sedih dan sebagainya, ataupun kita bagi satu frasa lirik kepada dia, suruh dia habiskan frasa tu kan. Tapi akhirnya bila dipentaskan contohnya kan, tak dapat. Saya rasa benda tu macam tak ada human touch. Perasaan tu saya rasa memang less lah, tak ada. Tapi tak dapat dinafikan. Kadang-kadang idea tu tak sampai. Nak buat lagu sedih ni, kita masa tu mood mungkin baru dapat gaji.
1: Baru dapat gaji gembira pula.
3: Macam mana nak dapat feel sedih tu kan. Jadi itu yang kita kena lihat kembali pengalaman kita. Mungkin masa muda dulu pernah putus cinta, kita recall balik pengalaman tu dan kita buat lagu. Jadi AI susah nak ambil alih kerja tu.
1: Betul.
2: Pengalaman kan?
3: Pengalaman dengan emosi lah.
1: Okay.
2: Baik, Cik Isyam, saya nak tanya jugalah, sejauh mana elemen budaya dan warisan muzik Malaysia ni masih orang kata relevan untuk menghasilkan karya muzik moden ni?
3: Okay, budaya ni sebenarnya satu benda yang melekat lah dari diri kita kan, budaya ni. Dia sebenarnya kita tak perlu risau pun dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tengok contoh, kita ambil muzik gamelan lah. Okay, muzik gamelan kita tahu dulu hanya dimainkan, dipentaskan untuk golongan-golongan tertentu. Golongan istana contohnya kan. Tapi akhirnya dia berkembang, dia berkembang dan dia adjust. Kita sendiri manusia ni yang buat adjustment. Okay, daripada mainkan lagu-lagu untuk orang-orang istana, mungkin boleh dikembangkan untuk persembahan-persembahan popular, untuk rakaman-rakaman dan sebagainya, boleh buat lagu tema dan sebagainya. Jadi sebenarnya budaya ni sebenarnya kita tak risau AI ambil alih ke apa ke, pasal apa, kita memang ada sifat untuk preserve peralatan seperti kalau Malaysia ni yang popular gamelan, cak lempung, sape sendiri. Okay, kita buatlah lagu moden macam mana sekalipun, hip hop ke, EDM ke, tapi kalau kita tengok masih ada lagi unsur-unsur budaya tu dimasukkan supaya kemungkinan komposer tu dia ada tujuan. Kan kadang-kadang tu lagu-lagu tu tertentu nak naikkan, contoh negeri Sarawak contoh, masukkan unsur sape. Kan jadi sape tu adalah satu muzik kebudayaan orang Sarawak lah. Jadi kita berkembang macam mana pun, EDM macam mana pun, tetap ada unsur-unsur yang kebudayaan tu. Jadi saya tak rasa AI ni ataupun perkembangan teknologi akan menghalang inovasi ni, inovasi alat budaya ni. Masih kekal kan. Contohnya saya pernah terlibat dengan composition lagu Visit Malaysia 2020 dulu, okay. Sebelum tutup kedai.
4: Tutup kedai COVID lah.
3: Saya gunakan apa tu, ensemble DK Barat.
4: Oh, apa ensemble?
3: Ensemble tu maksudnya sekumpulan pemuzik DK Barat.
4: Okay, okay, okay.
3: Sekumpulan pemuzik DK Barat untuk saya insert lagu tu dekat bridge tengah. Saja je kita nak insert ialah Aswara yang bertanggungjawab untuk asyikan lagu tu. Jadi kami pun, Aswara ni kan melangkah ke depan bersama tradisi kan. Jadi tak naklah kami buat satu lagu moden yang kami tinggal terus tradisi. Kami tetap selitkan juga elemen-elemen tu lah. Pada masa itu di Kebarat dan diterima pakai masa tu. Menteri Kebudayaan pun happy masa tu. Sebab adanya unsur-unsur di Kebarat tu.
4: Okay, okay, okay. Baik, menarik, Ben.
2: Menarik, cukup menarik. Tapi kita nak dengar lagu dulu kah?
4: Boleh, sila.
2: Baik, kita nak rehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini menerusi Silang Budaya.

0: 34 Stesen Pelbagai Budaya, Satu Gelombang Suara Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kembali bersama band dari Pang FM dan Epi Syafiq dari KLFM di Silang Budaya Sesyen Berkembar. Dan Epi, kita masih lagi bersama tetamu kita Encik Hisham Swadi Daud yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Muzik Aswara. Mungkin untuk penutup ni kita bagi Epi lah tanya soalan ke Encik Hisham.
2: Yalah, sebenarnya kita tak terasa masa berlalu tau dengar sekolah je saya memang Encik Hisham ni kan. Okey, jadi kita nak tahu jugalah Encik Hisham, kesimbangan terbaik antara pengurusan teknologi dan sentuhan kreativiti manusia dan mungkin nasihat Encik Hisham lah kepada generasi muda yang jadi pemuzik ataupun komposer ni.
3: Okey, gini, kesimbangan betul tu, bagus, equal . Sebenarnya teknologi dengan human ni dia kena seimbang pada saya kan. Kita tak boleh nafikan, kita tak boleh letak tepi teknologi. Kalau tak, kita akan ketinggalan lah. Jadi keseimbangan tu harus ada lah pada orang seni . Di antara karya mereka sendiri dengan perkembangan teknologi, dia kena seiring. Jadi saya rasa saya nak pesan lah pada generasi muda, tambahan pemuzik-pemuzik muda ataupun pelajar-pelajar kan, belajarlah teknologi dengan baik, maksudnya AI, kuasai dia. Jangan sampai AI kuasai
2: Betul.
3: Kita kuasai dia, kita kontrol dia. Okay, jadi untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi ni, of course kita akan menggabungkan okay, kita punya pengalaman, emosi, kehendak pelanggan, kehendak producer dan sebagainya untuk menghasilkan satu lagu yang baik. Jadi dunia ni sebenarnya dia bukan nak dengar lagu yang banyak, bukan. AI ni kan boleh hasilkan beribu-ribu lagu dalam masa yang terdekat kan. 3 hari boleh hasil, contoh 3 hari boleh hasil 20 lagu, boleh. AI boleh buat kan. Tapi saya rasa kita ni sebagai manusia ni bukan nak tengok perkembangan tu, berapa banyak lagu ni kita nak dengar ni. Sebenarnya kita nak dengar satu masterpiece. Satu lagu yang evergreen, macam orang dulu-dulu buat kan, The Beatles, arwah Tan Sri P. Ramlee buat Getaran Jiwa. Mana ada pengganti kalau kita tengok kan.
2: Betul.
3: Jadi sebenarnya itulah yang manusia cari sebenarnya. Jadi perkembangan AI kita tak lupakan, kita gunakan di saat-saat yang tertentu. Tetapi manusia itu sendiri yang akan kontrol benda tu. Jadi macam Wan Amiron cakap tadi, okay, AI ni bakal bunuh karier pemuzik, bakal bunuh karier komposer. Saya tak percaya benda tu. Sebab kita manusia yang mengawal benda tu. Jadi contohnya macam saya juga terlibat dengan penjurian kadang-kadang kan, of the band. Jadi saya pun kadang-kadang tu saya buat penambahbaikan lah syarat-syarat kan. Saya kata kita tahu peserta Battle of the Band ni kadang-kadang yang bukan pemuzik pun. Kadang-kadang yang terdiri daripada tentera ataupun bomber kan. Saya tengok macam wow, saya kata belajar muzik pun tak boleh hasilkan yang berkualiti sebegini kan. Jadi kita pun tahu bunyi-bunyi AI itu sebenarnya tak salah, saya kata. Tapi kemungkinan 2-3 tahun lagi ke hadapan, kita letakkan syarat jangan guna AI untuk sebarang pertandingan. Mungkin lah ada yang boleh diterima, ada yang akan tentang saya lah, macam-macam lah kan. Jadi pada saya, kuasai teknologi, keluar version ni kita kena kuasai dia, kita kena ambil tahu pasal dia, gunakan dia di masa-masa tertentu. Tetapi at the same time, kita sebagai human being kena perlah otak untuk hasilkan karya seni yang berkualiti.
2: Yang pastinya kita kena hidup dengan teknologi, tetapi jangan teknologi tu mengausai kita lah.
1: Dan kita juga orang kata perlu hati-hatilah supaya seni asal dan budaya tradisi ni orang kata tak hilang. Jadi kita teruslah orang kata hargai dan kekalkan warisan yang ada. Sebab teknologi ni sepatutnya menjadi alat untuk membantu kan, Cik Syam? Bukan menggantikan seni dan budaya kita.
2: Baik-baik, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Syam, Timbalan Dekan Fakulti Muzik Aswara, untuk masa yang diluangkan petang ini. Kita sampai sini.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Lelaki teragung nyanyian Dayang Nur Faiza baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KL FM. Ini baru KL. Tadi kita dah ikuti silang budaya stesen berkembang bersama dengan DJ AP Syafiq dan DJ Ben dari Pahang FM. Dan mereka berkata mengenai penciptaan digital dan seni identiti. Ada mengenai AI, ada juga bersama dengan tetamu. Dan kalau anda terlepas untuk dengarkan, anda boleh pergi ke Facebook page KL FM Ini Baru KL dan tonton di sana. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berkibur dengan lagu-lagu yang telah tersedia. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM. Sebelum itu, jom kita layan dulu lagu Cinta Sate. Kalau bukan Cinta Sakti tapi Cinta Sate, nyanyian Senario. Ini dia, hanya di KLFM, hujung minggu KL.

0: K-pop 뉴스.
1: Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa.
2: Tak dapat aku lindungi perasaan.
1: Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
3: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
1: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: cakap orang kalau orang Singapura cakap dia banyak colok.
1: Nasi biryani. Cakap nasi biryani.
2: Nasi biryani tapi mi goreng pun sedap.
1: Okey, fine lah.
3: Okey, kita tukar soalan.
0: Okey.
1: Banyak tukar
3: makanan yang disukai.
1: Siapa?
0: Murah.
3: Murah eh? Oh iyalah, iyalah.
0: Dia lawan.
1: Ada Singapura.
3: Ada Singapura dulu. Murahlah.
4: Okay, let's go.
5: Hai, saya Is.
6: Dan saya Hidayu.
5: Jangan lupa bersama kami dalam KLFM Zoom In pada Ahad 28 Jun 2026 pukul
7: 3 petang.
6: Kami akan berkongsi cerita di sebalik lagu duet terbaru kami, Mahal. Dan membawakan persembahan akustik khas untuk anda.
7: Yeah.
6: Dengarkan di KLFM 97.2 MHz. Dan tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM.
7: KLFM.
6: Ini

0: Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Hei, budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Takde yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod
1: ini baru GR.

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baik, telah masuknya waktu solat fardu fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.45 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

jam terakhir untuk Tegasan Bella. Dan pastinya di jam terakhir kita akan layan lagu duet dan juga band yang akan menghiasi petang anda. Dan masih lagi kita dalam mood Piala Dunia. Ini dia sebulan dari pasukan yang petang yang pagi tadi telah berentap. Ini dia saingan kumpulan G Piala Dunia FIFA 2026 rasmi melabuhkan tirai Mesir dan Iran terikat satu sama. Manakala Belgium membelasah New Zealand dengan 5-1. Keputusan menyaksikan Belgium muncul juara kumpulan G menerusi kelebihan perbezaan gol walaupun berkongsi 5 mata dengan Mesir. Kedua-dua pasukan sah mara kepusingan kalah mati. Iran menamatkan saingan di tangga ketiga dengan 3 mata dan masih berpeluang layak sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Manakala New Zealand tersingkir selepas sekadar mengutip 1 mata. Dan anda, jika anda nak tahu lagi mengenai Piala Dunia, sebentar lagi rakan menyampai Alif akan meneruskan tugasan. Tapi untuk jam terakhir ni kita nak layan lagu-lagu yang telah tersedia. Antaranya kita ada lagu Rindu nyanyian Ajay dan Nurul. Kita ada lagu Semangatnya Hilang. Tapi kita dengar dulu lagu ini, Sampai Hati Spring. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

Dan Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Hussein baru saja berlalu menghiburkan anda pastinya di hujung minggu KL. Ini baru KL. Selamat petang buat warga Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Adakah anda sedang beriadah bersama keluarga ataupun sedang bersantai-santai sahaja di rumah? Pastikan anda jaga keselamatan anda dan keluarga, okey? Dan jangan lupa esok kita ada KLFM Zoom In pukul 3 petang nanti bersama dengan Idayu dan Iskandar daripada Singapura. Katanya ada lagu terbaru nak dikongsikan. Lagu tu kalau saya dengar, ya Allah, tangkap lilir. Lagu yang bertajuk Mahal. Mahal ke tidak mahal lagu tu, anda kena dengar dan tonton di KLFM Ini Baru KL, juga di Facebook KLFM Ini Baru KL pukul 3 petang esok, hanya di KLFM Zoom In. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Crystal. Ini dia, Cinta Tiga Segi. Terus layan KLFM hujung minggu KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Sejarah Mungkin Berulang, rakaman tahun 1999, nyanyian daripada New Voice baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Baik, ini dia info trafik yang saya boleh dapat. Trafik perlahan arah utara Kampung Baru ke Puchong Intan, Puchong Jaya ke Susur Kesas, Terpi JS ke Susur Federal, Kelana Jaya ke SS2 arah selatan, Puchong Intan ke Puchong Perdana, Pencala ke TTDI, dan anda diminta untuk pandu dengan cermat. Okey, dan lagu Sejarah Mungkin Berulang menjadi pengakhiran bagi tugasan Bella untuk hari ini, edisi 27 Jun 2026 hari Sabtu. Bella akan kembali esok untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Pastinya akan menemani anda dari waktu pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang. Dan lepas ini, rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Dato' Awi dan Ella dengan tajuk lagunya Baldu Biru. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Dia memang banyak, banyak cakap orang kalau orang Singapura cakap dia banyak colok.
1: Nasi biryani. Cakap nasi biryani.
0: Nasi biryani tapi mie goreng pun sedap.
1: Okay, fine lah.
2: Okay, kita tukar soalan.
0: Okay.
1: Banyak tukar.
2: Makanan yang disukai.
0: Murah.
2: Oh, murah eh? Oh, iyalah. Dah
0: lawan.
1: Lawan. Ada Singapura.
2: Ada Singapura dulu. Murah lah.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Is.
5: Dan saya Hidayu.
4: Jangan lupa bersama kami dalam KLFM Zoom In pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 3 petang.
5: Kami akan berkongsi cerita di sebalik lagu duet terbaru kami, Mahal. Dan membawakan persembahan akustik khas untuk anda.
4: Yeah.
5: Dengarkan di KLFM 97.2 MHz dan tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM.
5: Ini baru KL.
6: KLFM Zoom In. KLFM. Ini baru KL.
7: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar

datang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL,

Festival Hari Museum Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan juga antarabangsa. Aktiviti sisipan Malam Kerohanian Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Meh Lah Pontian, pelancaran budaya Sarapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, lagu daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel bertajuk Terasing telah menghiburkan kita pada petang ini di hujung minggu KL. Selamat berhujung minggu kepada anda semua, mana yang tengah mungkin sekarang ada yang tengah berjalan-jalan, ada yang membawa family beriang-riang ria di sekitar Kuala Lumpur ni kan. Jadi anda teruslah menikmati hujung minggu anda, walaupun hari ini kita tengok kota raya kita ni agak sesak kan, sebab banyak sangat event-event yang ada seperti di Bukit Jalil. Malam ni ada konsert No Hujan dan juga banyaklah macam yang saya dapat tahu juga, ada juga malam ni konsert daripada Barbari. Jadi macam-macam lah kan. Jadi apapun, anda memandulah dalam keadaan berhati-hati, okay? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.28 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti. Tinggalkan satu jam je, tak tinggalkan terus. Kalau tinggalkan terus, memang lagu je lah sampai pukul 12 malam. Tak ada, saya akan kembali kejap lagi pada pukul 8 malam. Dan teruskan mendengar kami di KLFM. Ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Okay, halo halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Sabtu, 27 Jun 2026 dan selamat berhujung minggu kepada anda semua. Sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL untuk malam ini. Dan pastinya tadi kita telah berhibur dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Pastinya lagu Club Jiwa KL menemani anda waktu anda tengah healing-healing, waktu menunggu sunset turun kan. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula, kita akan berhibur dengan segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Dan KL Hits ni kita mainkan lagu daripada pelbagai genre. Semestinya kita ada R&B, kita ada hip hop, kita ada balada, kita ada rock, kita ada pelbagai lagi. Tapi itu semua kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nekila, So Asu, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Ya, lagu daripada Mimi Fly bertajuk Nara telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL. Baik, untuk hari Selasa nanti kan, ada yang bercuti, ada yang bekerja. Tapi waktu malam mestilah ada banyak waktu kelapangan kan. Jadi pada anda, mana peminat-peminat untuk ikuti Cereka Melayu Khas, anda boleh ikuti di TV2 hari Selasa ini 30 Jun pada pukul 9 malam. Cerita apa tu? Jadi ceritanya bertajuk Adik. Adik ni, saya pun dipanggil adik, tapi kisah ini dipanggil adik kerana Rosli seorang mekanik yang hidup bersama adiknya Os yang cacat akal. Setelah mula berkenalan dengan Ayu, Rosli berada dalam dilema apabila terpaksa memilih antara Os atau Ayu. Rosli menghantar Os ke hospital bahagia agar Os mendapat jagaan terbaik dari pihak hospital. Namun, hatinya berbelah bagi kerana tindakannya. Namun, Azman yang cemburu akan hubungan Ayu dan Rosli mula merancang sesuatu untuk memutuskan hubungan mereka. Jadi, itulah sedikit sebanyak kisah yang bertajuk Adik. Dan saya rasa Cereka Melayu Khas ini sangat-sangat menarik, sebab daripada kita dengar dia punya sinopsis ringkas pun memang menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Jadi jangan lupa pada hari Selasa ini pukul 9 malam di TV2, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik yang saya boleh berjanji dengan anda untuk malam ini. Anda untuk anda malam ini, daripada pelbagai genre. Daripada genre pelbagai lah, kita ada genre rock, kita ada genre hip hop, R&B, semualah untuk malam ini. Dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva sendiri menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Dr. Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran Fleet Card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel. Bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosial Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara Jemaah Menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas di tubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan

saya Jahi Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12 tengah malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: 什么人？
1: 他呀，他

daripada 7 lokal bertajuk Bintang telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10:08 malam. Baik, haha, inilah waktu-waktunya saya nak berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari esok ni, hari Ahad 28 hari bulan Jun 2026, dan kejap lagi pagi kita ada 6 perlawanan yang akan berlangsung. Dan semestinya perlawanan yang pertama kita akan lihat di Grup L, iaitu akan berlangsungnya pada pukul 5 pagi antara Panama akan menentang dengan England. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di Sukan Plus serta di aplikasi RTM Click. Dan perlawanan pada pukul 5 pagi juga masih lagi di Grup L, kita akan saksikan Croatia akan menentang dengan Ghana pada pukul 5 pagi. Dan perlawanan ini pula akan disiar secara langsung di TV OK serta RTM Click. Dan pada 7:30 pagi kita akan beralih kepada Grup K, iaitu Colombia akan menentang dengan Portugal. Jadi perlawanan ini pula akan disiarkan secara langsung di TV 2 serta di aplikasi RTM Click. Dan pada pukul 7:30 pagi kat 7:30 pagi di, masih lagi di Grup K, kita akan saksikan Congo akan menentang dengan Uzbekistan. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV 1 serta di aplikasi RTM Click. Dan perlawanan yang terakhir pada pukul 10 pagi, iaitu di Grup J, Algeria akan menentang dengan Austria. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di Sukan Plus. Dan ini adalah perlawanan Grup J yang terakhir, iaitu Jordan akan menentang dengan Argentina pada pukul 10 pagi. Dan perlawanan ini anda boleh saksikan secara langsung di TV OK serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi itu sedikit sebanyak tentang jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan kejap lagi saya akan kongsikan tentang perlawanan tumpuan dan juga apa info-info yang menarik tentang perlawanan tumpuan kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mojo bertajuk Dahsyat. Menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.51 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Pastinya warga-warga kota ni kan mesti ada masih lagi berjalan-jalan, bersiap-siap makan angin malam hujung minggu ni kan. Takkan nak tidur, nak duduk rumah tidur awal gitu. Baik, saya akan kongsikan lagi untuk perlawanan tumpuan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan tadi kita telah kongsikan antara perlawanan yang akan berlangsung, iaitu England yang akan menentang dengan Panama. Dan sekarang kita beralih kepada perlawanan yang betul-betul menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi, iaitu Colombia akan menentang dengan Portugal. Jadi Colombia datang dengan keyakinan yang tinggi sebab mereka nampak sangat solid dari segi organisasi pertahanan, disiplin yang tegas, agresif, dan juga bahagian serangan yang sangat-sangat menggerunkan pihak lawan. Dan juga mereka di bahagian sayap mempunyai pemain sayap yang berbakat. Jadi mereka telah menang 2 game awal dan cuma perlukan keputusan seri untuk kekal di atas. Manakala Portugal pula semakin mendapat rentak selepas menang besar 5-0 hari itu dengan Uzbekistan. Dan kita nampak Cristiano Ronaldo telah kembali menjaringkan gol, sebanyak 2 gol pada game yang lepas. Dan cabaran Portugal pada hari ini ialah untuk memecahkan kebuntuan Colombia dan juga memiliki kemenangan. Jadi pemain tumpuan seperti biasa di bahagian pasukan Colombia, kita semestinya ada pembintang daripada Bayern Munich, iaitu Luis Diaz yang begitu pantas dan mempunyai tendangan ataupun dia punya, orang kata dia punya tendangan dia tu bolehlah masuk, kalau sepak tu insyaAllah gol lah kan. Dan juga dia punya hantaran-hantaran dia yang sangat kreatif dan juga menarik. Dan juga kita juga akan saksikan pemain di bahagian tengah, iaitu Ames Rodriguez mempunyai kreativiti dan juga mempunyai pemain yang mempunyai kriteria yang sangat-sangat hebat, seperti zaman-zaman kalau kita tengok dulu Andres Iniesta, macam itulah kan, sebab dia dikategorikan sebagai pemain playmaker. Dan kita pergi kepada pasukan Portugal pula, semestinya pemain yang iaitu bintang dunia kita Cristiano Ronaldo yang kita ingin saksikan pagi kejap lagi, dia akan menyumbat gol lagi lah kan. Itu semestinya. Lagi-lagi fans-fans Ronaldo ni nak tengok lah dia menjadi top score untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Dan pemain tengah yang begitu berbakat besar, pemain bintang Manchester United, iaitu Bruno Fernandes, dan juga pemain yang bergerak di bahagian sayap kiri iaitu Rafael Leao. Pemain Rafael Leao ni selalu masuk dari sebagai super sub sebab game yang lepas Rafael Leao ni masuk menjadikan penjaring, tapi dia menjaringkan gol yang terakhir itu dengan begitu cantik. Jadi itu antara pemain-pemain yang senang cerita satu pasukan. Colombia punya pasukan pun solid, pemain di pasukan Portugal pun solid. Jadi itu sedikit sebanyak info yang saya boleh berkongsi dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Masdo bertajuk Bunga.
1: Nama kau Bunga.
0: Hujan UKL, ini baru UKL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru.

Sekarang siapa Laila? Saya tak jumpa Laila ni siapa. Itu dia lagu daripada Khalifa bertajuk Siapa Laila telah membawa saya ke hujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL fasa yang ketiga. Daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya menemani anda, menghiburkan anda. Dan esok malam masih lagi bersama saya untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga. Daripada pukul 6 petang juga sampai pukul 12 tengah malam. Pastinya esok malam kita ada hits Roman Cinta dan juga Regiment Rockers, lagu rock yang terbaik. Dan esok malam adalah malam rock kita, okay? Dan esok pagi anda akan bersama dengan Dayang. DJ Dayang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari, okay? Dan saya akan mengundurkan diri dahulu. Saya tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Evan Sevenfold, So Far Away. Tapi tak far mana-mana. Saya tinggalkan anda dengan Kakak Azraf, Tak Boleh Usik. Bye-bye KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ni kita nak bagi dengar sikit lah.
2: Boleh.
1: Papa underscore Q ni.
3: Ya, Gabriel sudah menghonjang ke kawasan gol. Penyepak dari jauh dan Gabriel gol.
4: Bola
2: semula
4: tapi
2: guna
4: logat Perak.
2: Logat Perak ya, Mikael. Ha, dia bawa je bola tu. Neymar buat gapo. Buat gapo nak
1: dah. Buat gapo pula.
4: Itu dah Kelantan dah.
2: Kalau ni Terengganu, kita tengok dia dengar macam ada tanya kita balik. Tengah tengok bola. Bola guna sepak. Kita sepak. Kita ni nak jawab ke macam mana ni? Okey. Itu kalau Terengganu, kalau Negeri Sembilan pula dia macam kena marah. Kau ni sepak tak kono. Baik dan yang main.
4: Kalau saya pemain, saya menangis keluar.
2: Kita kena marah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ini baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama dan pertemuan kita pada hari ini 28 Jun 2026 bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah Hujung Minggu ni hari Ahad ni Kulin akan temankan anda selama 4 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Syuruk 7.7 minit pagi. Zuhur 1.19 minit tengah hari. Asar 4.45 minit petang. Maghrib 7.28 minit malam. Dan Isyak 8.44 minit malam. Jadi kepada anda semua, semoga solat di awal waktu dan segala urusan anda dipermudahkan pada hari ini. Yalah, waktu hujung-hujung minggu ni mesti ada bakal-bakal pengantin yang tengah mendengarkan kami ataupun biras yang bakal menerima menantu baru ke kan. Ha, jadi selamat pengantin baru dan semoga majlis anda dipermudahkan segalanya dan insyaAllah kekal hingga ke anak cucu. Dan kepada anda yang sedang memandu di awal pagi ni, nak ke mana? Aha, apa kata kongsikan perjalanan anda, tak kisahlah anda nak pulang ke kampung ke ataupun dari kampung baru pulang ke bandar ke kan, ataupun pagi-pagi macam ni kita ada semangat nak pergi hiking, nak pergi beriadah, nak bersuka kan awal pagi ni. Boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 0133309972. Dan selepas ini banyak je topik-topik yang menarik yang kuliah nak kongsikan kepada anda. Tapi kita berhibur dulu dengan Zizi Kirana dengan tajuk lagunya Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Memang banyak cakap orang, kalau orang Singapura cakap banyak colok.
1: Nasi biryani. Cakap nasi biryani.
0: Nasi biryani tapi mi goreng pun sedap.
2: Okey, fine lah. Kita tukar soalan.
0: Okey.
2: Apakah tukar makanan yang disukai?
0: Murah.
2: Murah eh? Oh iyalah, iyalah.
0: Dia lawan.
1: Ada Singapura
2: dulu. Murah lah.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Is.
5: Dan saya Hidayu.
4: Jangan lupa bersama kami dalam KLFM Zoom In pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 3 petang.
5: Kami akan berkongsi cerita di sebalik lagu duet terbaru kami, Mahal. Dan membawakan persembahan akustik khas untuk anda.
4: Yeah.
5: Dengarkan di KLFM 97.2 MHz. Dan tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM.
5: Ini baru KL.
6: KLFM Zoom In.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari seksyen berita Radio RTM.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang

Kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi hujung minggu ke Alfa saya yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar KLFM semua. Waktu awal pagi ni nak ke mana? Berhati-hati di jalan raya dan semoga sampai ke destinasi yang anda tuju, insyaAllah. Baik, sekarang ni 7.16 minit pagi. Kepada anda semua yang nak kongsikan perjalanan hujung minggu anda bersama kami di KLFM, boleh je. Ataupun anda rasa macam hari ini nak hantar ucapan lah, nak buat permintaan lagu lah, nak ucap birthday lah, boleh juga menerusi WhatsApp kami di 013-3097-9727. Dan hari ini Kulin akan temankan anda selama 4 jam seawal pukul 6 pagi tadi sehingga ke pukul 10 nanti. Dan sekarang ni kan Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada akak ni lah. Akak ni kata, assalamualaikum dan selamat pagi Kulin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana masih dipinjamkan kehidupan ni dan semoga kita dapat manfaat dari InsyaAllah. Amin, amin, amin. Nak dengar lagu Jasnita dari Aziz? Boleh, boleh je. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk hantar lagu permintaan anda pada pagi ini ataupun ucapan lah. Lagi-lagi berkenaan bola, mana tahu kita boleh dengarkan suara anda menjerit gol ke, ataupun ada pasukan yang tengah nak berlangsungnya perlawanan pada pagi ini adalah tim-tim kegemaran anda ke. Boleh je WhatsApp kami, okey? Dan ini dia Aziz dengan tajuk lagunya Jasnita. Hujung minggu KL, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru kita.

0: 후종민구 KL 후종민구 KL
1: J-Lo

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Itu dah Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Bukan Cinta Biasa. Jadi kepada anda semua, ada tak anak-anak yang mengidolakan kita punya penyanyi nombor satu Malaysia ni? Kalau ada dan bercita-cita nak jadi seorang penyanyi, ni berita baik buat ibu bapa dan adik-adik yang ada bakat menyanyi. Sebab apa? Sebab uji bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka dan bakal berlangsung pada Sabtu 4 Julai 2026 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media. Dan makluman ini turut dikongsikan kami akan kongsikan bahan ini di KLFM sentiasa selagi belum 4 Julai. Masih lagi adik-adik kita, ibu bapa kita masih lagi ada masa untuk print borang ataupun sediakan semua benda yang sepatutnya anda bawalah. Untuk syarat penyertaan pula, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun dan peserta juga tidak pernah merakamkan lagu secara komersial atau rasmi. Dan jangan lupa bawa salinan My Kit yang jelas, gambar penuh saiz 5R serta borang penyertaan semasa pendaftaran. Peserta juga perlu membawa minus one sendiri dalam format MP3 atau wave menggunakan pendrive ataupun CD. Jadi adik-adik yang rasa ada bakat terpendam, inilah masanya untuk menyelah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang kalau nak jadi penyanyi ataupun ada anak-anak yang kita rasa macam, anak saya ni boleh menyanyi lah, suara sedap lah, hantar kak, hantar bang, hantar Sabtu ni, ok? Di mana? Di RTM. Jadi selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang kulit nak kongsikan dan yang kulit nak hiburkan anda semua. Dan ini dia Datin Alia dengan tajuk lagunya Jutaan Purnama. Hujung Minggu KL, ini ber-KL.

0: Good Jong Minggu KL. Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV?